0: sini deh aku bercakap dengan orang mana ni dalam sini dia ni kalau dia kita jauh lebih.
1: Thank you.